Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelancer di Bojonegoro.

Yes, malam kemana bos? Emang gak ada di Bojonegoro ya. Dari kawasan MTH Riono 17 ya. RT 5. RT 3, RT 5. Aduh, yang mana tuh yang benar ya, RT 3 atau RT 5 ya? Ya pasti lagu ini pernah ngetren, pernah viral di eranya ya. Dulu penyanyi aslinya tuh Cici Paramida, yang benar-benar cantik gitu ya, luar biasa. Tapi ya seiring perkembangan zaman dan juga bertambahnya usia, Cici Paramida kayaknya kini sudah gak begitu aktif ya di dunia hiburan, khususnya juga nyanyi. Tapi mungkin masih masuk di beberapa acara-acara gitu ya. Dan lagunya juga tetap enak-enak gitu ya. Di kesempatan pagi hari ini masih bisa didengerin ya. RT 5 RW 3 08 11 305 266. Sobat yang juga pengen merapat pagi hari ini boleh ya. Masih ditunggu di WA-nya 88580 juga boleh dibuka di teleponnya ya. Di kesempatan pagi hari ini, Bu Win, sudah bangun belum? Kok belum ada notif masuk di sini pagi ini? Apakah memang masih cukup sewipuk luar biasa pagi-pagi gitu ya? Rempong banget kebetulan hari ini mungkin. Tapi radionya udah di setel banter ya, udah di setel kenceng banget ya untuk mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio di Bojonegoro. Juga selamat pagi saja, apapun aktivitasnya pagi hari ini selalu lancar gitu ya. Kalau ada Bu Win, ada Mbak Las. Selamat pagi ya Mbak Las, sibuk di dunia apa ini? Dunia perdapuran pasnya udah selesai. Karena biasanya jam segini udah sarapan gitu ya Mbak Las ya. Kemudian juga ini apa, dunia yang makan-memakani. Karena Mbak Las ini punya banyak sekali peliharaan gitu ya. Ada lele, ada ayam gitu ya. Jadi kalau pagi gini kan juga harus dikasih makan gitu ya. Jadi selamat pagi aja. Oke, kita pindah ke kawasan Malang ya. Apa kabar ini Pak Ale? Pagi hari ini jangan lupa diseruput kopinya ya, sambil menikmati kondisi cuaca yang juga masih dingin gitu ya. Yang kesempatan kali ini sambil menjalankan aktivitasnya, sambil mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio di Bojonegoro ya, biar semangat. Ada Bunda Indung juga, selamat pagi, yang juga sudah sibuk dengan beragam aktivitasnya pagi hari ini. Lagi nata-nata telur. Gitu ya, biasanya lagi nata telur. Selamat pagi aja. Mudah-mudahan juga lancar di pagi hari ini ya. Dari kawasan Pacul, ada Tante Salina juga. Selamat pagi, selamat mendengarkan bersama dengan Pak Desastro, menikmati cuaca pagi hari ini bareng Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro ya. Yang banyak juga tetap merapat, tetap bergabung hingga tuntas nanti di Semalam Kemana Bas. Masih bareng Dian Wijaya ya. Coba diadakan dulu kembali yang satu ini. Tetap di Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambein wasir, minum ambesir.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

Masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Di perjalanan IG pagi hari ini ya, yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat pagi saja. Sudah cukup sibuk dengan aktivitasnya pagi hari ini, lancar selalu ya. Mudah-mudahan aktivitasnya gak ada halangan apapun di kesempatan kali ini. Dan sambil beraktivitas, sambil tetap dengerin Radio Bass FM ya. Bu Amber, sudah sibuk dengan Alvaro ya di pagi hari ini. Pastinya Alvaronya belum mau mandi karena cuacanya masih dingin banget ya. Ya wis gak apa-apa, mandinya agak siangan dikit gitu. Atau mungkin pakai air hangat biar gak dingin banget gitu ya Bu Amber ya. Selamat pagi aja. Dan juga Mas Fatoni ya di kawasan Tanjung Harjo, sibuk juga persiapan untuk aktivitasnya selamat pagi juga. Nah, kemudian juga ada Andika juga masih sama di kawasan Tanjung Harjo ya. Selamat pagi juga, selamat mendengarkan Semalam Kemanan Bass Radio di Bojonegoro ya. Ada juga Mas Temon, selamat pagi. Mudah-mudahan juga tetap dengerin Bass FM ya di kesempatan pagi hari ini ya. Ada Lucky juga, ada Mas Lucky, selamat pagi juga, selamat mendengarkan Bass FM. Ya pasti sobat ya, kondisi kemarau dengan cuaca panas di siang hari ternyata di Bojonegoro atau di Indonesia ini masih terbilang hal yang cukup wajar atau biasa saja sobat ya. Karena gelombang panas ekstrim ini terjadi juga di Eropa sobat. Ini membuat material di sekitar rail trim atau jalur kereta listrik ini bahkan melunak hingga layanan dihentikan di sejumlah jalur. Gelombang panas juga memecahkan rekor suhu di sejumlah negara dan Jerman mencatat suhu hingga 41,7 derajat Celcius sobat. Wah, bisa dibayangkan ya berapa panasnya itu ya. Sementara rekor baru juga tercatat di Polandia, Austria, Belanda, Swiss dan juga Inggris. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan lebih dari 1.300 kematian tambahan sejak 21 Juni berkaitan dengan suhu ekstrim yang terjadi di Eropa. Jadi kita masih tetap harus bersyukur sobat ya, meskipun kita mengalami kondisi kemarau tapi panasnya masih benar-benar ini ya, masih yang wajar, taraf yang wajar. Kalau saya ngeliat videonya di sini sobat pada meleleh ini ya, kayak yang besi-besi gitu pada meleleh gara-gara kena panas yang luar biasa begitu ya. Suhunya sangat tinggi banget. Ini bahkan mereka banyak yang hanya menggunakan apa ini, kayak semacam baju you can see gitu ya atau singlet, karena memang benar-benar panasnya derajatnya ini menembus sampai 41 ya. Jadi mudah-mudahan kondisi kemarau atau musim kemarau di Indonesia khususnya juga di Bojonegoro mudah-mudahan masih tetap dalam ini ya tahap yang wajar-wajar saja, karena ini banyak sekali mereka nih pada kepanasan sobat Bas ya, para pekerja, para siswa sekolah, bahkan listrik juga terganggu, layanan transportasi juga ikut terhambat begitu ya. Jadi mudah-mudahan gelombang panas ini tidak sampai merembet ke wilayah Indonesia ya. Meskipun kita mengalami musim kemarau yang juga panas, tapi mudah-mudahan masih bisa kita atasi, masih dalam batas yang wajar dan normal ya. Oke, okay. Masih bareng Jian Wijaya sobat ya. Di IG dikasih dulu cuma yang satu ini.

0: lemon madu. Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke ribs spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng.

0: So caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam special looks good, tastes good.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, ngelancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, kebun belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Yang masih dari kawasan MTHR yang 17 Bojonegoro ya sobat. Di perjalanan IK pagi hari ini ya, yang baru berapa ya baru bergabung, selamat pagi saja ya Pak Ale ya. Oh deh, yang penting bisa dengerin Radio Bahasa FM pokoknya ya. Waalaikumsalam, terima kasih. Pagi hari ini sambil sibuk dengan aktivitasnya, sambil tetap mendengarkan 96,6 radio nih Bojonegoro ya. Untuk sobat Bahasa FM juga yang pengen merapat, pengen bergabung, masih ditunggu ya di WA-nya, juga di teleponnya ya di kesempatan pagi hari ini. Yang pasti apapun aktivitas yang sudah dikerjakan, mudah-mudahan di pagi hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Apalagi ini awal bulan ya, baru di tanggal 1 di bulan Juli sobat ya. Mudah-mudahan semuanya sudah berjalan dengan lancar begitu ya. Mudah-mudahan semuanya aman-aman terkendali begitu ya sobat ya. Di awal bulan, di bulan Juli sobat, kita sedikit bahas tentang bulan Juli. Bulan Juli sendiri adalah bulan ketujuh dalam kalender Masehi dan terdiri dari 31 hari. Di Indonesia, bulan Juli sering identik dengan musim kemarau ya di banyak wilayah, sama seperti di Bojonegoro. Meskipun kondisi cuaca dapat berbeda-beda tergantung daerah masing-masing. Fakta yang menarik tentang bulan Juli sobat Bas FM, ini Juli itu sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan luar ruangan seperti berwisata, berolahraga atau mengikuti acara masyarakat karena cuaca umumnya mendukung. Nah biasanya kalau bulan Juli kan udah masuk habis bulan, kalau tahun ini habis di ini ya, bulan suronya kayaknya akhir-akhir gitu ya. Jadi habis suro itu masuk ke bulan safar ya. Nah bulan safar ini nanti biasanya sudah banyak sekali musim gawe lagi ya. Musim punya hajat lagi gitu. Jadi harus mempersiapkan dulu celengan tabungannya dari sekarang, kalau udah tahu bakal ada undangan banyak nyebar gitu ya. Nama Juli sendiri berasal dari Julius Caesar, seorang tokoh penting dalam sejarah Romawi sobat ya. Dan biasanya hal yang paling cocok kalau dilakukan di bulan Juli itu adalah menanam tanaman yang cocok untuk musim kemarau ya. Kalau untuk tanaman musim kemarau ini apa ya yang cocok ya? Oke, kita coba cari ya yang pastinya untuk tanaman yang cocok di musim kemarau. Coba kita searching dulu ya di kesempatan pagi hari ini, tanaman yang cocok untuk musim kemarau. Ini biasanya salah satunya ini ya, bougainville. Wow, ini dia, ada bougainville. Karena dia ini tahan panas dan sinar matahari langsung, kemudian dia rajin berbunga dengan warna-warna cerah, dan penyiraman juga cukup saat tanah mulai kering. Kemudian ada bunga krokot. Bunga krokot ini kayak gimana ya? Saya kok juga baru denger ya. Ini mudah tumbuh juga meski di cuaca terik. Bunganya berwarna-warni dan mekar saat terkena sinar matahari. Cocok untuk taman maupun pot gantung. Atau yang namanya siokot itu ya? Bukan, ada-ada aja ya. Ya pokoknya itu tadi beberapa tanaman ya. Lavender ini juga yang mudah dijumpai ya. Dan juga menyukai lingkungan yang hangat dan cerah. Jadi cocok sekali ditanam di bulan Juli ini. Dan satu lagi adalah lidah mertua ya. Lidah mertua tahu ya sobat ya, yang kayak ini ya, bunganya kayaknya warnanya ungu kalau gak salah ya. Itu dia. Jadi yang pasti di bulan Juli ini mudah-mudahan sudah ada planning juga yang bakal dilakukan, dan mudah-mudahan ada target atau kebiasaan baru yang mau diraih gitu ya. Mudah-mudahan bisa diwujudkan sobat ya. Oke. Dan bareng Dian Wijaya pagi hari ini masuk di sesaran terakhir di perjalanan IG. Tetap merapat pastinya hingga tuntas nanti di Semalam Kemana Radio di Bojonegoro. Bicara berbunga-bunga, dikasih dulu Bukit Berbunga pagi ini.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.

Ya, semalam kemana Bas Imam Radio di Bojonegoro ya? Masih di perjalanan nih, Kay. Informasi pagi yang pasti bikin happy ya di pagi hari ini. Yang baru merapat, yang baru bergabung ya. Selamat pagi saja. Masih ada waktu jam 9, 08.11.3052 semalam 6 yang pengen gabungan ya. Masih ditunggu di WA, juga di teleponnya ya. Yang pasti apapun aktivitas sobat di hari ini, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sobat ya. Kita coba update terbaru nih ya soal BBM. Kan biasanya pergantian bulan itu pasti ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Nah sekarang kita coba intip ya untuk per 1 Juli ini, apakah yang kita pakai, kalau saya Pertalite ya, apakah ada kenaikan ataukah tidak gitu ya. Karena memang ini selalu menjadi berita yang benar-benar heboh ya. Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga terhadap bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang berlaku efektif mulai 1 Juli ini ya sobat ya, berdasarkan jam 00 tadi ya. Dan berdasarkan laman My Pertamina, harga Pertamax di wilayah DKI Jakarta masih dibanderol Rp16.250 per liter ya, atau sama sejak perubahan terakhir pada 10 Juni kemarin. Sementara untuk Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter dari sebelumnya Rp20.750 ya. Penurunan harga juga diikuti jenis bahan bakar diesel non subsidi yakni Pertamax Dex dan Dex Lite ya. Jadi ini ada penurunan sobat ya, lumayan. Okay. Sedangkan untuk harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan, yakni Pertalite masih tetap di angka Rp10.000 per liter dan biosolar tetap dibanderol Rp6.800 per liter ya. Jadi aman sobat ya, tidak ada kenaikan, khususnya kita para pengguna Pertalite ya, masih sama Rp10.000. Pertamina menjelaskan harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal, serta daya beli dan perekonomian masyarakat. Selain menghadirkan harga yang kompetitif, Pertamina juga ingin memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar ya. Jadi tetap aman sobat ya, kita pengguna Pertalite nggak usah bingung ya. Jadi kalau ada isu atau kabar naik jangan percaya ya, langsung aja beli dan pastikan kalau memang ada yang bilang naik, beritanya bisa

0: Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak

0: anak main di luar. Kanuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Ya, semalam kemana Mas? Radio di Bojonegoro ya Sobat. Tidak terasa kebersamaan kita pagi hari ini di perjalanan IG juga harus dituntaskan. Ya, boleh jangan kemana-mana ya, tetap merapat, tetap bergabung, karena kita terus hadir untuk menemani ya di kesempatan pagi hari ini. Dian Wijaya pamit undur diri ya Sobat. Terima kasih untuk segala kebersamaan Anda di pagi hari ini. Selamat melanjutkan segala macam rutinitas Anda. Selamat pagi, sampai jumpa dan permisi. Yuk, bye-bye.

0: Setrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam, mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Fenomena ini rupanya mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi. Guru Besar Studi Ekonomi Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Mupin Joshua Sembiring-Gurki menilai, hengkangnya UMKM dari marketplace bukan cuma soal biaya administrasi semata.
2: Fenomena UMKM mengurangi ketergantungan ya, bahkan hengkang dari marketplace-nya tidak hanya karena biaya admin loh. Ini adalah tanda ekosistem digital kita ini sedang masuk ke fase baru ya, dari membantu UMKM masuk ke pasar menjadi menguji daya tahan marginnya UMKM. Karena memang data-data kan sudah jelas dari dulu menunjukkan ekonomi digital di Indonesia kan sangat besar. Laporan ekonomi CEA 2025 ya, ekonomi digital di Indonesia ini mendekati GMP 100 US dollar miliar loh. Jadi menjadi motor penting pertumbuhan marketplace ini. Namun sisi lain biaya marketplace ini dilaporkan naik terus. Yang diuntungkan bukan UMKM-nya sepenuhnya gitu kan. Komisi sekitar ada yang 2-10% kalau nggak salah itu. Terus biaya tetap tertentu kan, perpesanan gitu kan ya. Jadi menurut saya sih UMKM ini hengkang itu ya, selain biaya admin dan komisi makin tinggi, ketergantungan pada algoritma, ini kan permainan di situ kan. Produk UMKM ini bisa tenggelam kalau tidak dia membayar iklan atau tidak mengikuti pola promosi platform. Platform ini profit marginnya bisa lebih besar dari pelaku UMKM sendiri. Lalu juga saya sinyalir ada perang harga yang nggak sehat. Ada banyak UMKM dipaksa jual murah. Bukan karena efisien, tetapi karena harus bersaing dengan produk impor. Udah begitu, regulasi kan? Saya lihat ini dampaknya nanti besar terhadap UMKM di Indonesia kalau begini.
1: Ekonomi digital kita memang terus tumbuh dan jadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tapi di balik angka pertumbuhan itu, ada tantangan besar buat pelaku usaha kecil yang terus bertahan di tengah biaya operasional digital yang makin kompleks. Selain soal biaya platform, Profesor Mupin juga menyoroti persaingan harga yang makin nggak sehat, termasuk derasnya gempuran produk impor murah. Karena itu, UMKM didorong untuk mulai membangun kekuatan bisnis secara mandiri.
2: Untuk UMKM, bangunlah database pelanggan, perbuat diferensiasi produknya, lalu masuk ke managed market itu harus produk-produk yang spesifik, lalu kolaborasi antar UMKM, mau nanti bentuknya bundling produk, misalnya dua produk A dan B dijual barang, tapi sebenarnya produksi dari UMKM yang berbeda, nggak apa-apa, itu teknik baru kan, apalagi barang yang komplementari, terus promosi bersama, ya dua kooperasi digital, titik bersama. Jadi kalau dulu saya bilang UMKM itu wajib hukumnya monopoli dalam rentetannya UMKM bergerak di bidang ternak sapi. Ada UMKM yang pakan ternak, ada yang UMKM olahan daging sapi, ada UMKM yang transportasi kebutuhan ternak ini. Itu satu ya. Kalau dari sisi pemerintah, khususnya Kementerian UMKM jangka pendeknya, saya sih mendorong aja transparansi biaya marketplace. Boleh aja kan dipanggil misalnya berapa sih batas wajar, gak apa-apa biaya layanan untuk UMKM mikro misalnya. Terus pengaduan disiapkan oleh Kementerian UMKM, memberi pelatihan tentang margin, pricing, iklan digital. Nah, kalau jangka panjangnya sih, sasaran Kementerian dipisah menjadi Menteri UMKM tersendiri. Tujuannya kan membangun kedaulatan data UMKM di Indonesia, membentuk ekosistem, lindungi produk lokal dari predatory pricing istilah saya ya, karena banjirnya barang impor murah itu.
1: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote and quote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini.

0: dagingnya setengah matang.
1: Kita tuang kecap segar kedelai hitam.
0: Tekstur kecapnya lebih kental.
1: Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Agar hubungan keluarga makin dekat, coba lakukan rutinitas bersama. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan bersama seluruh anggota keluarga. Salah satu contohnya adalah olahraga ringan, seperti bersepeda atau jogging. Dengan olahraga, fisik pun menjadi bugar. Fisik yang bugar pun merupakan karakteristik keluarga sehat dan bahagia. Anda bisa juga memilih aktivitas yang lebih santai seperti makan malam bersama di restoran favorit atau menonton film. Meski simple, aktivitas tersebut bisa memberikan kenangan manis untuk seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sahabat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelancer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Ingatlah, apapun kesalahan yang kamu perbuat di hari yang lampau, semua akan berlalu dan kamu harus memperbaiki kesalahanmu tersebut. Semoga semua kebaikan yang kamu lakukan menjadi berkah dan rahmat bagi orang yang ada di sekitarmu.
0: 96,6 Bas FM. Kata

0: apa kabar? Senang banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana, katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Ramirez, Rausa bingung. Iki lho catatane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima. Jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Brass FM. Kata hari ini.
1: Tawa bukan hanya simbol atau tanda kebahagiaan, tetapi tertawa memang diperlukan dalam hidup. Agar kita tidak stres dalam menghadapi hidup, maka jika dalam suatu hari Anda habiskan hanya dengan bersedih, menangis atau cemberut, maka hari Anda hanya akan sia-sia saja.
0: 96,6 Brass FM, kata

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu,
2: belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscan. Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Sukses ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kunci utama untuk mewujudkan keluarga sehat dan bahagia adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Cobalah membangun kebiasaan mengobrol dengan anggota keluarga. Tidak perlu terlalu lama, namun konsisten dilakukan. Anda bisa

0: podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.

0: pakai Baby Happy Body Fitness ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
3: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
4: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
3: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
4: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
3: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Witan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Iya sobat, ada apa pun ya lagu pop Indonesia untuk edisi siar 1 Juli 2026. Kita mengawali perjumpaan kita dengan hari yang cetar membahana di siang hari ini. Dan barengan Bella Puspa kita akan bersuka-suka di hati manis di udara sampai nanti usai di jam 3 sore sobat. Kalau tadi ada lagunya dari Ani Carrera, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Dan ini Bella hadirkan dulu lagunya dari sang legendaris gitu ya, almarhum Glenn Fredly, Sekali Ini Saja sobat.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pernah berhenti ketika bertemu hal yang sulit dalam ilmu. Karena semakin engkau berjuang untuk menggapai ilmu, maka semakin mulialah pribadimu dan semua orang yang mencintaimu akan berbahagia.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
3: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
2: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
3: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya. Bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
9: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
8: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.
10: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya, sahabat, balik lagi masih di Lapopin ya, lagu pop Indonesia 9.6 Radio Ne Bojonegoro. Edisi siar di awal bulan Juli 2026. Semoga semuanya juga berjalan dengan lancar, sobat ya. Dan kita awali dulu, ini ada satu informasi terkait Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro yang meresmikan Puskesmas Tanjung Harjo. Jadi Bupati Bojonegoro Setiawahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah ini resmi menandai operasional gedung baru Fasilitas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Tanjung Harjo, Kecamatan Kapas, Selasa kemarin. Nah, peresmian ini ditandai dengan penyerahan surat izin operasional kepada Kepala Dinas Kesehatan atau Kadinkes Ninik Susmiati. Sedangkan untuk rangkaian kegiatan diawali dengan penanaman pohon secara simbolis sebagai wujud komitmen menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Bupati Setiawahono dan rombongan meninjau sejumlah fasilitas yang tersedia di Puskesmas baru tersebut. Dan Bupati juga pada kesempatan tersebut menegaskan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat dan punya harapan Puskesmas Tanjung Harjo ini agar memberikan pelayanan ataupun juga memberikan kenyamanan fasilitas pendukung seperti ruang terbuka hijau tetap terjaga sehingga tetap asri dan pelayanan kesehatan menjadi semakin baik, sobat. Nah, nanti Bella juga akan kembali hadir dengan beberapa informasi dari seputaran kota Bojonegoro. Tetap di Radio Ne Bojonegoro 96.6 Bass FM, sobat.

Iya, sahabat 96,6 Radio Nih Wijenegoro, balik lagi masih di Lapop ini ya, lagu Pop Indonesia. Ini juga ada informasi sahabat terkait 113 PNS lingkup Pemkab Wijenegoro yang menerima SK pensiun. Jadi sebanyak 113 pegawai negeri sipil PNS di lingkungan Pemkab Wijenegoro menerima SK pensiun terhitung mulai tanggal atau TMT 1 Juli hingga 1 September 2026. Penyerahan SK pensiun ini digelar di ruang Angling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro pada Selasa kemarin. Jadi Bupati Setiawahono juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras, dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan para PNS selama lebih dari 3 dekade. Bahkan ada yang mengabdi hingga hampir 40 tahun sobat. Jadi beliau juga mengajak para PNS purna bakti untuk menikmati masa pensiun dengan penuh rasa syukur, dan waktu yang sebelumnya banyak dihabiskan untuk bekerja kini bisa dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga, menjalankan hobi dan melakukan berbagai aktivitas positif yang selama ini belum sempat dilakukan.

0: aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

sangat masih di Pancar Laskar dari kawasan Jalan MTR 517 Bojonegoro dan juga masih di 9,6 Radio Uni Bojonegoro. Lapopin Lagu Pop Indonesia. Ini belajar juga selamat siang untuk yang sudah bergabung

TMT 1 Juli 2026, sebanyak 79 personil Polres Bojonegoro memperoleh kenaikan pangkat. Jadi rinciannya adalah kenaikan pangkat reguler perwira meliputi 1 personil dari IPTU menjadi AKP dan 1 personil dari IPDA menjadi IPTU, Sobat. Selain itu, 1 personil menerima kenaikan pangkat pengabdian dari IPTU menjadi IPDA, sementara untuk kenaikan pangkat reguler bintara terdiri dari 27 personil dari IPDA menjadi IPTU, 21 personil dari Bripka menjadi IPDA, 5 personil dari Brigadir menjadi Bripka, 11 personil dari Briptu menjadi Brikpol, serta 12 personil dari Bripda menjadi Briptu. Kenaikan pangkat tersebut juga menjadikan sebuah momentum bagi seluruh personil untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Iya Sobat, jadi itu tadi informasi terkait adanya 79 personil Polres Bojonegoro yang resmi menyandang pangkat baru. Belo cewin juga nih, selamat siang buat yang sudah bergabung ya, ada Bu Win, ngopi-ngopi Mbak Bel, siap Bu Win, terus juga ada Bang Aleh, Matur Semanuon, ada Mas Luki juga, selamat bergabung. Bang Fatoni, kawasan Ngite, ini Bella spesialkan, ada satu komposisi Aisyah istri Rasulullah Sobat ya, spesial untuk semuanya saja dan yang pasti juga tetap merapat selalu 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.

Iya, selamat balik lagi masih di Love Pop ini, lagu pop Indonesia, dan sudah mengantarkan kita tepat di jam 2 siang. Panasnya lumayan menyengat sobat ya. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Oke deh, sambil ini Bella juga sampaikan ada satu informasi terkait Inspektorat Bojonegoro yang meluncurkan podcast Ngobrol Integritas. Jadi untuk penyuluhan anti korupsi dan juga mendukung kapabilitas APIP, sobat. Jadi Pemkab Bojonegoro berkomitmen meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan juga akuntabel. Dan melalui Inspektorat, Kabupaten Bojonegoro ini meluncurkan inovasi komunikasi publik berupa podcast Ngobrol Integritas yang bisa disaksikan umum melalui kanal YouTube Inspektorat Bojonegoro. Nah, podcast ini sebagai salah satu langkah strategis untuk memperkuat implementasi dan juga kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah atau APIP. Nah, untuk penguatan APIP ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nah, jadi Presiden menekankan agar Inspektorat tidak sekedar menjadi aparatur pemeriksa, melainkan harus mumpuni dalam menjalankan fungsi audit berbasis risiko, konsultasi, pendampingan, serta pencegahan korupsi.

Nah, melalui kombinasi penguatan internal atau BIMTEK BPKP dan juga inovasi eksternal ya berupa podcast integrasi, PMK Bojonegoro juga berharap penataan risiko dan juga kepatuhan GRC di lingkungan Pemkab ini bisa berjalan optimal, pastinya juga terkendalinya potensi korupsi, kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Bojonegoro dipastikan akan semakin meningkat. Nah, Pemkab juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal dan memetik manfaat dari tayangan edukatif ini untuk mewujudkan Bojonegoro yang bersih dan juga berintegritas, sobat.

masih buat kamu loh. Masih buat kamu. Kamu jangan galau-galau ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

Balik lagi sobat Mas FM ya, dalam Lopopin Lagu Pop Indonesia edisi siar di 1 Juli 2026. Kita awali hari ini dengan penuh semangat pastinya. Jadi kalau selatan awal bulan biasanya ada yang bergajian nih. Oke deh sobat, menit ke-25 ya, lepas dari jam 2 siang. Ini Bella juga kembali menghadirkan informasi terkait TPS 3R Serawung Makmur Terucuk yang menjadi pusat edukasi. Jadi warga ini belajar budidaya maggot dan juga bagaimana cara mengolah kompos. Nah, upaya memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat juga terus didorong melalui kolaborasi berbagai pihak sobat. Jadi bertempat di tempat penampungan sementara atau TPS 3R Serawung Makmur Desa Terucuk Kabupaten Bojonegoro pada Rabu hari ini digelar pelatihan budidaya maggot dan juga pengolahan kompos sebagai bagian dari gerakan bersama pengelolaan sampah dan perilaku hidup bersih sobat. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Desa Terucuk, Pengurus Bank Sampah, Pengelola TPS 3R, serta Kelompok Tani Desa Terucuk. Dan selain meningkatkan kapasitas peserta dalam mengelola sampah organik, pelatihan ini juga menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dalam mendorong lahirnya sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan untuk tingkat desa, sobat. Hadir dalam kegiatan tersebut ada Kepala UPT TPA Banjarsari, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Bojonegoro. Turut hadir pula perwakilan operator lapangan minyak Banyu Urip Exxon Mobil, tim Alas Institut selaku mitra pelaksana program. Lalu juga hadir Fields Indonesia dan Yayasan Daya Tumbuh Indonesia atau YDTI. Pelatihan ini menghadirkan dua narasumber petani pemandu dari Sekolah Lapangan Pertanian Pasiran. Jadi beliau ini membawakan materi pengelolaan kompos. Nah, sedangkan Mas Saiful ini memandu praktik budidaya maggot sebagai solusi pengolahan sampah organik bernilai ekonomi, sobat. Kepala Desa Terucuk, Suroko, dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Jadi menurutnya, pelatihan ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, sekaligus juga membuka peluang ekonomi dari limbah organik.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh, gunakan.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener,

0: Banget bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan? Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wingscape.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
5: 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

Iya sobat, tadi ada barengan Dewi Yul dan juga Bruri mengantarkan kita menit ke 56 ya, lepas dari jam 2 siang, masih di perjalanan Lepopin lagu pop Indonesia. Dan juga balas kalian pamit sobat ya, usai sudah kebersamaan kita, setelah ini bisa lanjut bergabung di DKM Dangdut Koplo Mania, tetap di 96,6 Radio Nih Bojonegoro. Selamat sore, selamat istirahat, sampai jumpa dan permisi.

0: ikuti Kilas Berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Rabu 1 Juli 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. 113 PNS lingkup Pemkab Bojonegoro terima SK pensiun. Pemkab Bojonegoro luncurkan beras Rojonogo. Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro resmikan Puskesmas Tanjung Harjo.
0: Forum Radio Bojonegoro.
1: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Sebanyak 113 pegawai negeri sipil PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerima SK pensiun terhitung mulai tanggal TMT 1 Juli hingga 1 September 2026. Penyerahan SK pensiun digelar di ruang Angling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro pada Selasa kemarin. Bupati Setia Wahono menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras, dedikasi, serta pengabdian yang telah diberikan para PNS selama lebih dari 3 dekade. Bahkan ada yang mengabdi hingga hampir 40 tahun. Beliau mengajak para PNS purna bakti untuk menikmati masa pensiun dengan penuh rasa syukur. Waktu yang sebelumnya banyak dihabiskan untuk bekerja, kini dapat dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga, menjalankan hobi, dan melakukan berbagai aktivitas yang selama ini belum sempat dilakukan. Sebagai langkah mewujudkan kemandirian pangan daerah, Pemkab Bojonegoro meluncurkan beras Rojonogo yang diinisiasi oleh Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri PPM pada Senin 29 Juni 2026 lalu. Kegiatan peluncuran digelar di Ballroom Hotel Gria Dharma Kusuma GDK Bojonegoro. Peluncuran beras merek Rojonogo dihadiri Bupati Bojonegoro Setia Wahono, Direktur Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri Khairul Huda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Wakil Ketua Komisi B DPRD, serta sejumlah perwakilan instansi dan tamu undangan lainnya. Melalui hadirnya beras Rojonogo, Pemkab Bojonegoro berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, petani, kelompok tani, penggilingan padi, KJKMP, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjadikan produk pangan lokal semakin berdaya saing, sekaligus memperkuat posisi Bojonegoro sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Bupati Bojonegoro Setia Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah resmi menandai operasional gedung baru Fasilitas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tanjung Harjo Kecamatan Kapas pada Selasa kemarin. Peresmian ditandai dengan penyerahan surat izin operasional kepada Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes Tini Susmiati. Rangkaian kegiatan diawali dengan penanaman pohon secara simbolis sebagai wujud komitmen menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Bupati Setia Wahono dan rombongan meninjau sejumlah fasilitas yang tersedia di puskesmas baru tersebut. Bupati Setia Wahono pada kesempatan itu menegaskan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Dengan beroperasinya Puskesmas Tanjung Harjo ini, Bupati meminta agar pelayanan, kenyamanan, fasilitas pendukung seperti ruang terbuka hijau bisa tetap terjaga, sehingga jadi asri dan pelayanan kesehatan semakin baik. Demikian kelas berita 3 hari ini, saya Cika, Forum Radio Bojonegoro, selamat sore.
0: Demikian tadi Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di Radio SBI FM, Walawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
2: Mas, maaf ya, di sini tidak boleh merokok.
3: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
2: Iya betul, tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
4: Ternyata
2: ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok, berjualan, melakukan promosi, bahkan sampai tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih, dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma ganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan kalau anak-anak, ibu hamil, lansia atau orang sakit harus menghirup asap rokok.
4: Lalu, kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? Satu, fasilitas pelayanan kesehatan. Dua, tempat proses belajar mengajar. Tiga, tempat anak bermain. Empat, tempat ibadah. Lima, angkutan umum. Enam, tempat kerja. Dan ketujuh adalah tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
5: Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan membantu mengurangi penyakit berbahaya, serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis, yang merupakan penyakit menular dan masih menjadi ancaman serius. Serta penyakit tidak menular lainnya, di antaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, yang menjadi ancaman serius, serta dapat menyebabkan keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
2: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Kegagalan dan kesuksesan ibaratkan parasit yang menempel dengan tumbuhan inang, di mana keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Jika ingin sukses, kamu harus bersedia menghadapi kegagalan yang bisa terjadi kapan saja. Tidak ada kegagalan yang manis, semuanya pahit. Dari sinilah banyak hal yang bisa dipetik. Ambil nilai positif dari sebuah kegagalan dan buang nilai negatifnya agar tidak merasa terbebani saat mewujudkan kesuksesan.
1: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat,

Ya sobat Mas FM, selamat sore, jumpa kembali ya bersama Elvika. Tentu saja edisi siar hari Rabu 1 Juli 2026 ya. Sampai tuntas untuk kebersamaan Elvi menemani Anda di jam 6 petang tentunya ya. So, yang masih belum bergabung, silakan bergabung di 96.6 Mas FM, Radio Bojonegoro bersama

0: dari Wings Food.
1: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Tangga para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rumahnya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
2: Aman, yang penting...

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

96,6 Bas FM Radio Bojonegoro ya dangdut koplo mania. Pada sore kali ini untuk sobat tercinta ya, ada beberapa tipsnya nanti bakalan Elvi hadirkan di ruang dengar Anda, beberapa solusi ketika gabut ya. Gak ngapa-ngapain jadi bosen gitu biasanya sobat ya. Nah, biar waktu Anda lebih bermanfaat pastinya, simak terus ya bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro. Terima kasih juga, saya akan menyapa Mas Ale dari kawasan Malang. Hai Mas Ale, waalaikumsalam. Apa kabar tanggal 1 hari ini? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Mas Ale sekeluarga juga selalu diberi kesehatan, ge. Selamat sore untuk Anda semuanya yang masih belum merapat, yo, semoga merapat bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro. Puin, halo. Hai, yo kan. Saya sapa. Kebetulan juga Bu Win juga lagi mengetik. Waduh, sehati ge. Hai juga sayang ya. Bersama 96,6 Bas FM. Kalau saya sendiri biasanya kalau lagi bermalas-malasan di rumah mau ngapain gitu, bingung gitu ya, gabut gitu ya, pasti akan cari solusi. Cari solusi, iya, entah nanti menonton apa itu namanya, resep-resep kayak gitu, terus kemudian acara-acara berita kayak gitu, terus apa lagi ya, pokoknya yang bisa menambah wawasan kita lah sobat ya. Kalau drama mah mau nonton film-film pendek kayak gitu ya, buat selingan aja sih. Kalau kecanduan nonton drama nanti malah gak selesai-selesai pekerjaannya kayak gitu. Ya deh, biar gak gabut juga, tentu saja yang paling utama yaitu mendengarkan lagu, mendengarkan musik bisa meningkatkan imun kita, biar lebih semangat juga dalam beraktivitas, dalam semua kegiatan Anda ya. Bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro.

bersama. Iya, itu tadi Mangu bersama Linda Yunda, Sobat Bas ya. Oke, selamat sore Ibu Win. Selamat mendengarkan requestnya Jerawat Cereh. Jura, jura, jura, jura, jura bercinta. Mas Ale, request lagu apa Mas Ale? Manut ya, ini setelah ini ada jura, jura, jura, jura. Selamat sore, selamat mendengarkan Sobat Bas ya. Biar gak bosen itu mendengarkan musik. Waduh, so pasti pokoknya ya. Apalagi bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro. Ki, Buin, wangi ku luman ya wes. Alhamdulillah ngono kuwi lho ya. Luman dhewe-dhewe iki ya lumane pala iso ala wong luman ya. Alhamdulillah pokoke wong seduluran kuwi ngono nganu ya. Elvi iki ya lumane pol ngono ya. Ayo Buin ya. Apa tuh Buin? Aku ngomong nak aku dhewe kok aku ki ya lumane pala Buin. Cuma pas nek medhit ngono kae nek pas gak enek sing dienggo luman iki ya medhit. Ya udah mungkin ya, terima kasih yang selalu baik hati, yang juga luman banget ya. Thank you sudah merapat Bu Win, request lagunya ditunggu aja, minta lagunya Jerah. Untuk Sobat Bas FM semuanya, sore kali ini ya cuacanya sangat-sangat cerah-cerah pol ya. Kalau Anda ingin beraktivitas kemanapun juga hati-hati di jalan kayak gitu. Jadi pernah kau omong tak yo, wes tau. Sementing sudah membuat janji, tenang aja. Insya Allah secepatnya, Bu Win ya. Nah, ditunggu pokoknya sayangku, cintaku yang paling cuantik dewe Bu Win. Thank you sudah merapat. Mas Ali dari kawasan Malang juga, semoga sehat selalu ya. Gimana kawasan Malang? Malang itu kan wes dingin tuh ya. Untuk situasi kayak gini tuh sekarang kalau malam dingin, malah dinginnya double. Ya udah sobat, tetap semangat selalu untuk Anda semuanya. Langsung aja deh, saya hadirkan spesial Ben Oka Omong Tok Jadi Buin. Langsung aja kita nyanyi bersama, goyang bersama Monica.

0: satu podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air tuh teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Bersama 96,6 Bas FM Radio Ini Bojonegoro ya. Masih di Dangdut Koplo Mania 96,6 Bas FM. Ya, untuk kali ini ada beberapa tipsnya spesial untuk Anda ya. Ini solusi ketika gabut ya, agar waktu lebih bermanfaat. Ya, sobat Bas FM, merasa gabut atau bosan ini bisa dialami siapa saja ya, daripada hanya bermain bermain game kayak gitu. Terus kemudian mending ya manfaatkan waktu luang untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan dan produktif kayak gitu sobat. Ya, sobat Bas FM, baca buku atau artikel ini juga lumayan banget ya untuk mengisi waktu kosong kita atau waktu santai kita. Bisa Anda pilih bacaan yang sesuai dengan minat Anda sobat Bas, baik untuk menambah pengetahuan maupun sekedar hiburan kayak gitu ya. Selain itu dengarkan musik atau podcast ya. Tentu saja mendengarkan 96,6 Bas FM Radio Ini Bojonegoro. Mau lagu apa pasti akan kita play ya sesuai request Anda gitu sobat ya. Dan juga mendengarkan via streaming juga bisa melalui aplikasi On Ears kayak gitu, tinggal download aja terus kemudian login menggunakan email Anda. Nanti bisa pilih 96,6 Bas FM. Nah, bisa didengarkan dari manapun kapanpun ya. Oke, sobat Bas, setelah itu jangan lupa Anda itu bergerak dan berolahraga ringan ya. Lakukan peregangan, jalan santai, bersepeda atau olahraga selama 20-30 menit agar tubuh juga lebih segar ya. Kemudian coba memasak resep baru ini juga lumayan untuk mengisi waktu luang kita ya. Manfaatkan waktu untuk membuat cemilan atau hidangan sederhana yang belum pernah dicoba gitu sobat Bas. Nah gimana nih sobat Bas, mungkin kalau Anda punya ide-ide boleh dong sharing ya bersama 96,6 Bas FM. Nanti Elvi lanjutkan kembali beberapa tipsnya agar kita itu punya solusi ya ketika gabut gak bengong lulu gitu ya. Oke lah, saya hadirkan spesial untuk Anda di sore kali ini bersama 96,6 Bas FM Dangdut Koplo Mania.

0: mentri yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Okay, Sobat Bos FM, obati rinduku tadi ya. Barusan juga sudah Elvi aturkan di ruang dengar Anda bersama Divarina Indra ya. Tentu saja yang sudah menemani sore hari Anda ya. Untuk sore kali ini cuacanya lumayan cerah banget gitu ya. Meskipun kalau malam itu dinginnya tuh, aduh, dinginnya banget banget gitu ya. Biasanya nggak terlalu dingin gitu, tapi ternyata sekarang ini musimnya cuacanya itu meskipun terlihat terang, cerah, kayak gitu, tapi ada sisi lain itu dinginnya itu loh, ya ampun. Ya jangan lupa pakai jaket kalau mau keluar, kalau malam hari gitu ya. Tidurnya pakai selimut yang tebal, biar aman gak kedinginan gitu sobat. Ya deh, ini untuk tadi kan ada solusi ketika gabut ya, itu belum selesai sobat. Masih ada lagi beberapa cara, beberapa solusi agar kita itu gak gabut gitu ya. Selain bergerak, berolahraga ringan, mencoba memasak resep baru, dengarkan musik, atau mungkin baca buku atau artikel, bisa juga dengan kita merawat tanaman. Ya, Sobat Bas, menyiram, memangkas, atau menata tanaman dapat menjadi aktivitas yang menenangkan ya. Tulis jurnal atau daftar tujuan. Jadi catat hal-hal yang disyukuri, rencana mingguan atau target yang ingin dicapai. Selain itu juga bisa mengembangkan hobi ya. Kalau hobinya menggambar, ya menggambar, fotografi, berkebun, merajut, atau mungkin bermain alat musik atau aktivitas kreatif lainnya, bisa menjadi pilihan ya. Selain itu, rapikan kamar atau meja kerja sobat ya, karena lingkungan yang rapi dapat membuat pikiran terasa lebih nyaman dan bisa membantu meningkatkan semangat. Jangan lupa selalu jalin silaturahmi sobat Bas ya. Hubungi keluarga atau teman yang sudah lama tidak disapa atau lama enggak jumpa gitu ya, atau obrolan sederhana ini bisa membuat hari terasa lebih hangat. Dan pelajari keterampilan baru sobat. Ini adalah hal yang ampuh sekali, solusi agar Anda tidak gabut kayak gitu ya. Di waktu liburan ini pokoknya kita harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin waktu luang kita. Jadi manfaatkan video atau kelas daring untuk belajar bahasa asing, mungkin desain grafis, atau mungkin memasak atau keterampilan lainnya yang bermanfaat. Ya, Sobat Bos FM, tetap bersama 96,6 ya. Thank you untuk Anda yang sudah bergabung, untuk komunitas Sobat Bos FM semuanya saja. Selamat mendengarkan. Dan juga ini untuk kebersamaan Envy sampai tuntas nanti di jam 6. So, stay tune terus bersama 96,6 Bos FM, Radio Ne Bojonegoro.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
2: Aman, yang penting...

bersama 96,6 FM Radio Nipo Jonegoro ya. Sobat Bas, ini masih ada sedikit tipsnya untuk Anda ya. Hampir saja sampai lupa. Ya, tips mengatasi rasa bosan, jangan lupa batasi waktu bermain media sosial ya. Jika mulai terasa tidak produktif kayak gitu, biasanya kan juga kita scroll-scroll yang gak jelas gitu ya. Lihat-lihat media sosial sampai capek, pernah gak? Pernah kan ya. Jadi harus membatasi waktu bermain media sosial ya. Kemudian lakukan aktivitas yang berbeda dari rutinitas sehari-hari gitu Sobat Bas. Kemudian buat daftar kegiatan yang ingin dicoba saat memiliki waktu luang ya. Dan jangan ragu keluar rumah sejenak untuk menikmati udara segar jika memungkinkan gitu Sobat ya. Sobat Bas FM, rasa bosan bukan bertanda tidak ada yang bisa dilakukan, tetapi kesempatan untuk mencoba sesuatu yang baru. Gunakan waktu hari ini untuk belajar, berkarya, atau berbagi kebaikan Sobat. Tetap merapat terus bareng Elvi di sini di Dangdut Koplomania.

Glunasha Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. Yeah!

Iya, Sobat Bos FM, tidak terasa nih ya kebersamaan Elvi menemani Anda di petang kali ini tuntas sudah. Dan mudah-mudahan besok berjumpa kembali ya. Besok insya Allah di hari Kamis jumpa di program Lagu Pop Indonesia jam 12 yang bareng Elvi. Nah, untuk petang kali ini juga sudah saatnya Elvi mohon pamit undur diri. Tentu saja saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan 96,6 Bos FM Radio Bojonegoro. Iya, Sobat Bos FM, perpisahan hari ini bukanlah akhir, melainkan jeda untuk kembali bertemu dengan semangat yang baru. Sampai jumpa dan salam hangat untuk Sobat Bos FM semuanya. Bye-bye.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Katakan pada dirimu, ya sekarang, ya hari ini. Karena kalau Anda bilang besok, hasilnya akan besok, besok dan besok seterusnya. Kalau Anda bilang nanti, hasilnya juga akan nanti, nanti, nanti dan seterusnya. Pikiran bawah sadarmu tak memprogrammu daripada yang kamu katakan. Maka berhati-hatilah dalam berpikir dan berkata-kata. Ya, hari ini aku mulai.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedungsari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dender, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo ngelancer di Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh, lihat. Udah nyetok banyak. Untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya. Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
1: Tijus! Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan emos untung terus ini.
1: Makasih.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Ngelencer di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Nyatanya, di dalam kehidupan ini ada yang namanya terang atau jalan keluar. Sehingga ketika Anda mengalami sesuatu masalah, jangan pernah takut atau khawatir. Karena Tuhan akan selalu memberi jalan atau penerang. Walaupun tidak terlihat oleh mata kita, tapi dalam kenyataannya memang ada.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kegiatan makan bersama dapat dilakukan baik di rumah maupun di luar rumah. Misalnya, restoran atau rumah makan favorit keluarga. Pada saat makan bersama, orang tua maupun anak-anak dapat saling bercerita aktivitas yang sudah dilakukan selama seharian, sehingga masing-masing anggota keluarga mengetahui dan memahami aktivitas anggota keluarganya. Sesekali waktu perlu dijadwalkan untuk makan bersama anggota keluarga di restoran favorit keluarga sebagai variasi agar tidak bosan dengan menu atau suasana makan yang ada di rumah.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Pasebang, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Wah ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Apa ya? Kopi juga cemilan wis dicepakne bude.
1: Hayo.
0: Bude kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bude. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bude?
1: Iki lho kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bude.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenang ae to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96.6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos

Mbak Safa melucing dalu kelaturakan dumateng panjenengan engka wonten kalau dengan dalu peniko dan sama nunggal nyawici lumantar radio Bas FM binga sangat dalu peniko kaulo Gayatri engkang kaji bandarakan panjenengan wonten engka kalau dengan inci peniko dinten Rebo katiti Suryo setunggal sasi Juli warso kali ewu 6 likur kaulo ndarakan panjenengan ngantos paripurno mangke tabuh kali welas dalu.

Pemanah Bas FM Wilujeng Dalu Kloteraken Dumateng Panjenengan Engkau nonton kalau dengan telu menikah tanpa menunggalnya wici lumantar radio pas FM Tapi songo langkung kali 20 menit waktu nonton studio radio pas FM Semoga wabile kalau dengan telu menikah penjaringan badin kegono utawi atau bagian lucu Sakit sesambetan lumantar 03 3 8 0 8 0 Sakit uki lumantar WA 0 8 0 1 0 0 6 6 Kaulan darah kembajeringan Ngantas paripurno mangke Tapu kali Wolas talu Wilujeng dalu Bu Ambar dalam Bapak Ambar Pidala menten noladan kali pangkal tidu Selajeng penugi Wilujeng dalu Kelaturakan Dumateng Bu Saryati Waranggono Bu Mandra Engkau menten noladan Mojoroto Bu Dinda Kang Dungenden Wonten Pak Nasir Monggot Menlaras Mboten kantun Kelaturakan Dumateng Penjeringanipun Nji Penikam Maman Nensi Dalam Bapak Radit Bidalam Tanah Ladan Banjarjo Padangan Selajengipun

dengan telu penyekatan sakalipur dening kene kending lumantar 96,6 Bas FM radione Bojonegoro. Semoga ketang Bas FM kita laras sesrengan gending engkang badhe kapiyarsa wonten papan pamirengan panjenengan sedaya. Kita laras inggih punika gending ijo-ijo sumangga.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Ya le ya le ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Apa ya? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenan ta bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane hu enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

0: Kejawi. Basa FM Bekti Mring Negari.
1: Salam kemarpas melujeng dalu melatorakan dumateng panjenengan engkau wonten kalau dengan dalu penikotan sama nunggal nyawiji lumantar radio Basa FM. Semoga mbok pilih dalu penika panjenengan bading kekono tawatur pambagi wilujeng sakit sesambetan lumantar 03 gengsal 3 walau gengsal walu 0 songo sakit kilumantar WA 0 walu gengsal kali songo anda. Semoga wilujeng dalu kemar
2: gending mat tah wilujeng dalu gak Gayatri
1: anjir wilujeng dalu
2: ye
1: semoga mbah besok yo
2: dalem
1: saking bebelan iki
2: ye
1: oh ngaten cing
2: sampun janu mbak Gayatri boten caket ono
1: ngaten nggih monggo
2: diputer ke nopo waduk gundang
1: inci di panantos kagem sinten
2: salame kangge Pak Sisde Pak Sobodiarjo
1: inci
2: Ajeng Pak Pin Jukumilang Ujung Jalu Kang Joko Ganteng Ujung Jalu Mama Gali Mbak Darwati, Rizim Jalu Masjidpa, Rizim Male, gini, Rahmasiran Ngasem, Bu Sri Wulan, Rizim Jalu, Mas Wandi, Mbak Rulista, Nyak Rat, Pak Edian, Rizim Jalu. Sedaya kemauan, Mbak?
1: Sedaya kemauan.
2: Oh, Kang Supar Jempol. Iya, Kang Supar Jempol kali Mbak Fardi, iya. Pun, yo kemawon sing jaring ketetap nggih nyuwun ngapun. Niki kula kalih ngantuk sithik-sithik ta, Mbak.
1: Oh, ngaten.
2: Nggih, yo mugi-mugi Mbak Gayatri diparingi sehat sak keluarga nggih.
1: Amin amin ya Rabbal
2: alamin. Nggih. Waduh nyurang kula rantos kalih kalih tilem-tilem.
1: Ngaten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kemang.
2: Nggih, lha toh.
1: Nggih, matur nuwun Mbah Singo, engke wonten alat dan bepolan, engke wonten kalodhangan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bas FM. Semoga salajengipun wilujeng dalu gemah.
2: Gending mata.
1: Gending mata, nggih saking.
2: Oh, untuk pun tak kaya tinggi.
1: Eh, alangking nggih.
2: Radhi kene ning kuring.
1: Dalam? Oh ngaten. Nggih. Yes. Nggih.
2: Mangga swantene kene kados biasane.
1: Mboten kados biasane swantene. Yes. Sradi napa menika? Serak-serak ngaten nggih.
2: Nggih, nggih, Mbak. Nggih. Nggih. Pun pun luwung niki.
1: Oh ngaten.
2: Nggih, kalau malah bias telah swantene.
1: Lah, kaya badhe tanggapan.
2: Iya, tanggapan kali siapa?
1: Nggih, nggih.
2: Ini kok malah Mbak Singo juga, Ji?
1: Dalam, nggih, kalau mau Mbak Singo kan?
2: Nggih. Kok nggak terimon atau salam, kelenten pun paringi Gambuh Royal juga?
1: Gambuh Royal, Ji, di penantos.
2: Nggih, Assalamualaikum. Aku Mbak Singo kalau mau.
1: Nggih.
2: Ini jangan lalu, Mbak. Anten bahasa mufi mbak, mbak saya tinggi.
1: Oke.
2: Aku ngomong bapak itu loh. Aku bapak itu terang.
1: Oke.
2: Anten tole wandi. Aku ngomong aku mama ini. Bapak itu sifen. Bunda marah lah kalau bapak itu sini pun.
1: Oke.
2: Kang ngomong itu sih, kang mau datang ke pembaru anten Kang Irwan. Aku om sih mas takut. Kalian mama Ana.
1: Oke.
2: Buatan kita kan Bapak Ibu lang bilang kan. Tapi jangan tak apa-apa Bapak Yatri ya.
1: Oke.
2: Buatan nonton Bang Daya Buki. Buatan dengan Mbah Ranoro. Nonton Pak Sumpono Pintol. Kasih Mbak Jigaring kan nanti jemput. Nonton Putri Wulan.
1: Nggih.
2: Kagem mami Rizki ingkang dhateng ka Amansur.
1: Nggih.
2: Lajeng wonten niki ambar sekalian. Wonten niku Bu Win dengan Pak Sulan kali juga Mbak Rayu ini. Lajeng wonten Bu Kartini kan dhateng kali kan. Kali itu sudah kan saya niku.
1: Di kantor salam saking Bapak Wulan Jantok.
2: Sembang pun salam maksil Pak. Moga on air rame akan acara rame Mbak Gaya tadi Pak. Pak.
1: Oh ya. Nggih
2: nggih. Wong kakem kudu sami kanget. Ati sasa penyang kudu di taman ya Pak Mbak.
1: Nggih.
2: Terus kakem Mbak Gaya dengan Mbak Gaya juga. Tansah sinar yang sehat kebar marasa.
1: Amin.
2: Bukan pari panjang yuswo.
1: Inci.
2: Sakit pari panjang yuswo. Abdi kaya tetap ingat atau mungkin mawon. Bukan lancar dan bersikin ikon.
1: Inci.
2: Bersikin yang barokah melimpah. Yang tak kira mbak kaya sering.
1: Inci.
2: Yo, super khusus ya. Ini sini pun. Campur rem. Dalam bahasa takkan khusus kasum bapak. Kulang sangat lepas nani.
1: Ngata.
2: Dan malam baru pakai sehingga lah.
1: Inci.
2: Kakak Mbak Kaya Sri Monikom Jereng yang kasih ya, Maknya.
1: Inci.
2: Mbak Samar Sambil Selamat.
1: Ngata.
2: Matur Sembahan Bono Jari.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Kaya Sri.
1: Waalaikumsalam Gemah.
2: Gending Mato.
1: Inci Gending Mato Matur Nuwun Kang Temon. Engkang Tan Sasa Tuhunya Wiji Lumantar Radio Pas FM. Bapak Wulan, kau telah dan jantok Wilujeng Dalu Sugeng Nyawiji Lumantar 96,6 Pas FM. Semoga Wilujeng Dalu Gemah.
2: Gending mata
1: tenang. Gending mata, anje.
2: Mbah Masiran ngasem.
1: Ay, inge Mbah Masiran.
2: Iya, Mbah Agastari sampean.
1: Alhamdulillah, Pak Hortos penyari saya, Mbah.
2: Saya mau.
1: Inje, monggo Mbah Masiran.
2: Iya, gendingnya pupus gedang ya.
1: Pupus gedang, inje. Iya. Hortos kagem sih.
2: Salam Mbah Singo.
1: Inje.
2: Kali Pak Ping, kali Mas Joko ganteng. Kale Mbah Sumo, kale Mbah Fit, kale Mbah Rum, Bu Yambar, Sari Waranggono, terus Mbah Rumiati, terus Mbah Siti, terus Mbah Triwulan, sampun. Sampun.
1: Injih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Gemah.
2: Gending mato.
1: Injih, gending mato. Dibarantos nggih Mbak Masiran kula patosaken pamundutan panjenengan. Semoga kateng Mbak FM sinambi mlapa kemawon kita larasa sarengan gending ingkang badhe kapiyarsa wonten papan pamirengan panjenengan.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wayahe leyele ye. Rumah saku kok ono sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu, Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kuwi gemah, Bune?
1: Gending matah, Pak Ne.
0: Tenane to, Bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to, Bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane hu, enak tenan lho, Pak Ne.
0: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro, Bune?
1: 96.6, Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos

6.6 bahasa pamirujeng telu kelautaraken dumateng panjenengan tapos 11 selangkung menit wekdal wonten studio radio Bas FM. Semoga taksi wonten wekdal mobile telu badhe gegono taksi kelantuan tu lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 0 9 saged ugi lumantar WA 08 09 09 0 9 66. Kula nderekaken panjenengan ngantos paripurna tabuh kalih welas dalu. Sumedha malih sumangga ingkang dalu punika taksi wungon katemben jejagongan katemben layah-layah utawi katemben menapa kemawon nggih. Mugi-mugi gending ingkang laturaken dumateng panjenengan punika saged meranani ugi saged dados jampi sayah panjenengan.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Kabupaten Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

0: 96.6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Bas FM, kata hari ini.
2: Kehidupan kita setiap harinya selalu dimulai ketika pagi hari setelah kita bangun tidur. Saat ini mulai dengan hal-hal yang positif dan penuh optimisme. Karena telah banyak penelitian, suasana pagi harimu sangat menentukan pula suasana hati dan semangat di sepanjang harimu hari itu.
1: 96.6 Bas FM, kata hari ini.

hai hai, ada IG informasi pagi yang bikin happy 96,6 Radio Nai Bojonegoro barengan Bella Puspa sepatnya di pagi hari ini, hari Kamis manis, kita bersuka-suka di hati manis di udara.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus? Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
4: Ya ampun kamu, nggak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
4: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
5: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Iya sobat, balik lagi masih di IG informasi pagi yang bikin happy. Dan ini juga ada informasi dari kawasan Gresik sobat. Kita beralih dulu ke Gresik ya. Ini bukan sekedar magang, jadi ada 50 mahasiswa yang turun ke desa untuk mendukung swasembada pangan. Nah, saat sebagian mahasiswa menghabiskan masa libur dengan mencari pengalaman kerja di perkantoran ataupun juga kayak magang gitu ya, 50 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi pertanian ini justru memilih jalan berbeda sobat. Mereka rela meninggalkan ruang kuliah untuk terjun langsung ke sawah, mendampingi petani, hingga tinggal di berbagai daerah selama 6 bulan. Mereka adalah peserta Taruna Makmur Batch 9 dan program yang digagas Petrokimia Gresik untuk mencetak generasi baru agronomis Indonesia. Bukan sekedar menjalani magang, para peserta ini mendapatkan tugas nyata menjadi pendamping petani sekaligus penghubung berbagai inovasi pertanian di lapangan. Selama 6 bulan ke depan, mereka juga akan ditempatkan di berbagai wilayah kerja Petrokimia Gresik yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Bali. Mereka ini berasal dari beragam disiplin ilmu, mulai dari agribisnis, lalu juga hortikultura, teknologi benih, penyuluhan pertanian berkelanjutan, hingga pengelolaan perkebunan. Taruna Makmur sendiri telah berjalan sejak 2022. Jadi dalam kurun waktu tersebut, sebanyak 423 peserta telah dilahirkan sebagai calon agronomis muda yang siap mendukung pembangunan sektor pertanian nasional. Sebelum diterjunkan ke lapangan, seluruh peserta ini mengikuti pembekalan intensif. Jadi mereka tidak hanya menjadi seorang pelajar yang mempelajari budidaya pertanian berkelanjutan, tetapi juga dibekali kemampuan komunikasi, lalu juga personal branding, hingga pemanfaatan teknologi pertanian yang modern. Nah, untuk program ini juga menjadi jawaban

0: efektif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Informasi pagi yang bikin happy 96,6 Radio Ne Bojonegoro Sobat ya. Tepat di jam 7 pagi ini juga ada informasi dari Bojonegoro terkait Hari Bayangkara yang ke-80 Sobat. Jadi sinergi antara TNI, Polri, dan Forkopimda Bojonegoro ini semakin solid. Nah, peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Bojonegoro berlangsung khidmat. Jadi Polres Bojonegoro menggelar upacara di halaman Mapolres Bojonegoro Rabu kemarin yang dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah tamu undangan. Upacara tersebut dihadiri Bupati Bojonegoro dan Dim 0813 Bojonegoro, ada Ketua DPRD Bojonegoro, beserta unsur Forkopimda lainnya. Kehadiran para pemangku kepentingan ini juga menjadikan wujud sinergi dalam mendukung tugas Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dan Dim 0813 Bojonegoro, Letkol Infanteri Dedi Dwi Wijayanto juga turut mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80. Jadi beliau berharap sinergitas yang selama ini terjalin antara TNI, Polri, dan Pemkab Bojonegoro juga terus diperkenalkan.